0: Tapi dia mana aku tu kena bawa lagi ni apa? Nanti ni kena kawal. Warna itu kira kira kita kira.
1: Okay.
0: Apa yang satu?
1: Apa yo? Okay. Yes, ini nak berorang di mana? Hello. Hello. Yes, Daudi, Poyo.
2: Poyo.
1: Yeah.
2: Yang lain. Enak di Nawarne.
1: Hmm.
2: Di kau kupan kau macam pemain nanti dia nyuara memot.
1: Hmm.
2: Memot tu pal. Amin atau masuk cecah. Kita nudang tela berukiran.
1: Hmm.
2: Ato ngom yo opia churu juako kijabario en beri fo front twal ato chilo dan yo mir betie jo awu mai tia ko twal opia churu mir deserve ne pero minista moro ato polar en do ka wor ma yinga to go chi mo pen radio moro ko ne we ko jo nene chi an wen ato jo atia ko ko ma pol ma ta ke ne woni pero uno no yo ke ne pen yo Biru luto kau imar terjaku dengan nyim. Eto endu mirja way cuci mera terdu mon. Awor maca anakku bokar awor aku nengong mio jinu tijenya mana man. Eto endu pia curah cile endu jaku donyo kira jua mar terku bone jua gamu nusak jenah kobi kom restoke ngong jenah gamu parut development mode ngong ini. Jua no pagamu cene. Jadi cara bilang tuh. Epe jo meo kom yoko ko boni te yo natura mo ki jo kare miar yo mo ki gine wanu meo leaking down wo na ki do ni na mara wunyu na tre kwano do e bu le kinga tuo dilu tuo dilu no ni ye po ti ete ten si da e bulba la parlamentare yo mi ti yari yo ko ai ni mo atake no pia churini no ya ma chungi no Kena guna pura. Eto jawa cion itu tiga gina dika kau ni mati pajukan, ojan si pajukan. Apa itu kau tiku cawulung kau menyakat cion. Numu guna tik

0: uje monu di ubeda lur ano nakede alur jau kora obani rida kalmo kabiru kwa emperamu doken alur jau yae
1: aya wano biri wana madego burke biye kunaja kurye